0: ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 的不能要说话
0: 谢谢日本团结银子团结所在的恰恰一年者团结的妥当一年者请别的明朝为难不学的
2: 为什么谢谢日本唐藏之马
3: 如果地区我原天刚长期为什么地方康和个重点冲洗康国大安杰吧为什么地方康
4: 亚米金边那空地不免不当那空卡吧那去养死对吧国哪过于苦老子你对老子竞争节目都不说的亚米你去吞噬脚步青皮糖都撇他
5: 青皮糖给吞噬青皮路你结合皮青蛙拉给右边亚米拿出去洗洗自信给凝聚来主编明确的温度给冷却特别冷结果呢明确能供给稍微给特别冷明确给巨人冷
4: 特别美国的汤能供了普通美白托的小圆钢牙美白也能上头
6: 圆通牙美白的汤天外人心给牙美白了偏不远巨人用了些许右边些许比起了给林雨卡巴昂扎来我也估计出松姑姑姑出松三年拉斯娘陈朗富康面康起年对不三百卡纸青笔汤那年地堂地年洗个子路木切地葵卡纸青笔汤那年面接从康老个重叠捏通去滚不朗老个路穷堂不要卡纸青笔汤那年面接从康
7: 二腿一样你没操啊起阿公和龙党员长秀秀罗杰帕主你过去过的司徒司徒那么细给开去了明年岁月了你过去女不养千不点月别阿公堂你空可对群养参不与日子吧云点冲过所期对群养参不与体外你过堂龙过切去养国土了苏波群起苏切列不行温头别马切我懂养干不行温头去了主地罗杰帕主你过去过当不能堂二腿一样你没操啊起阿公和龙党员常秀秀罗杰帕主你过去过的司徒司徒那么细给开去了明年岁月了你过去女不养千不点月别阿公堂你空可对群养参不与日子吧云点冲过所期对群养参不与体外你过堂龙过切去养国土了苏波群起苏切列不行温头别马切我懂养干不行温头去了主地罗杰帕主你过去过当不能堂
8: 양자아기사
9: 자들레돌돌주게
8: 자가디스스키와개여말해람보로친친이말해한리파디배치시단다디나기주지존이영중의면서리제장자리에견치민도라
10: 자나고야구치체위
11: 수수제멍요르대제한리파배치단의지거와리도세가무주장지포보다수수자멍구윤은주지디레링지지포보다아니수세단所以也不是灵的
9: 这样我是查查东西也做扣下了
8: 你让了别去当呀的韩立方给吞在沙的地址的记录了呀你没我了呀慢慢细细细的南部了呀南部帮部也不是有的
9: 韩立方的我那也要读
8: 韩立方更重点给阿们那个班的名字也不是那软了
5: 他是温州重点强国长韩立方从康公司康冷素米住三百五韩立方从康
12: 林光下蓝体给科布洛车卡住韩立方从康

0: Amla.
1: Oh.
0: Di xin zhe da, ngo zhe ding yo yin da, gyo chi da.
1: Amma de gabu kyo ni me.
0: A zi de ju yo ri, su gu ju di gri da. Da hua chi a.
2: Tang shi, a zha ge xie tang shi.
0: Wei, nye rang khan su a chi gu a.
2: A zha, nga mo go. Amma rang du xin. A zha, nga dong men da.
3: Yeah, siap dah indah. Semula aku cakap ini, cuma arah dia macam mana lah.
4: Tiri ya cuci gini dah.
3: Nasi cincu ni.
4: Ni cak ni nak kerja siapa ni? Ni aman nang dah macam macam ni.

0: Hezi, ni pun over dulu. Rang kawal lewa kalau kasih dua, kari bab change gue. Kari, kerja beri.
1: Mula lo tezan.
2: Amala gulung sih lah sians, tante sih lah cuci le. Oh,
0: yang ah, ni langsir ama kawas kiko.

0: ཁྱི ཕྱད མ ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
1: ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: Tari, kurim dar meng xiao wei tak zui da. Wei xi sam xi di. Ni dian yin sam zui da le xi da ge. Tui wei dian jia ge li tu sheng.
1: Ling qi. Zhan li bei ni men tang bu de ne le miao yu. Zun zi kan zuo yu na le, le ri bing ge ka xian ne ning ju ri. Zhan xi me qi a. Xie zhe zang mo kong de qu bu da. Chao yong le ji qiu qiu zhi xia nu bo yun na. Xi ne le ri bing xia ya ke shuo yao zhi. Zha zha ge ne zuo le, che du guan dong de ne ge, guan dong xia zi lian ba xia xia ne. Le ri bing le kurim ne ge jie da xia wang zhe yao zhi.
0: Ke si le ri bing ge da xia da nuo mi ne de zhe.
1: Lin Qi, Zhang Ge Ma Do, Mi Cang Mei Nuo Ba Shi Sam Ju Gui. Lei Ri Bing Ge Nuo Ba Cha Xian Ni, Zhang Ge Ba Du Kurim Si Song Lak Da Xiu Ri. Kurim Dian Bi Chi Wa Yong Zhen O Di Ji. Zhu Guo Da Zhi Jie Wen Cang Ge Ga Ya Di, Ying Du Long Wang Ge Tan Ju Ge Qing Bu Qi Ri. Zhang Zhu Guo Ge Xia Ba Zhi Ya Yong Ma Xi.
2: Gan Li La, Mu Ne Qian De Lin Qi Ge Nga, Gui Dong Bei Lang Lin Ge Xi Ji Men Gu Qi Qi Yin Yu Yu. Gui Dong Qi Ya Ge Xi Ge Qi Lu Ne Di Ye Bu Yin Ne, Nie Lin Qi Ge Ji Song Ma Xi.
1: 小薇，既然你个全部都了，什么都不穷的，也会有谁？这个熊大，广东开不开最远的，差不多那隔壁呢，宁不买不起谁？

0: kukchungla. Sago jemde namchi tungchi raawari. Kena namchi tupchi la. Ali kunu nangmaari la, ngamtai nangmaari. Sura tangla ishiu miduwa, dende chinti tangka tebingiri.
1: Samu nyusu. Mitsa kachwa.
2: Samu ya lanchi, linchi saka chwa.